0: Ao Cabana Marketing, hain hai kok dok tong maba nai ne fiona sabatong. Hello.
1: Hello.
0: Ao Dipor Kaham.
1: Dara Dipor Kaham.
0: Hmm.
1: Ang Radha Puni Soita de Devon Sari Tong to.
0: Oh, Radhapur, na?
1: Radhapur, Chini Sadivion, okay, Santi Bazar.
0: Ao.
1: Arda ani Sari Tong ta. Ani coming ke kaklai para, botoli kaklai para.
0: Ao. Belai hambai. Shot to
1: see. Ini to kotma besar sadang ni ba. Abu lain mayang teng tak lain mana kah kah. Saya tong ni nu ini lain mayang ke tangtut tay saya manggil kah ini asa kah. Ini to lain to mana kah kah tak saya tanya saya macam nak sini. Kotma besar sah sini.
0: Dah.
1: Okay. Kotma besar ni. Abu kotma besar ni mungkin katoria. Bol palisa manta.
0: Oh.
1: Ge raja ni borok rok ke bongkerom beya.
0: Hmm.
1: Ke? Salsa katuriya bol palan thaka.
0: Hmm.
1: Ke borong to agin lo kes gana.
0: Hmm.
1: Ke borong romna ni ni fibro ke basla sa doka.
0: Hmm.
1: Oh katuriya ni ring fibro ke basla sa kata katuriya nago kri.
0: Hmm.
1: Ke ni no fabiang thang.
0: Hmm.
1: Ke ba? Hor palan tango ni share ka bokebu. Pirogi mataga ba. Jadi si budi kering malaya cini rada ni. Brindia rok jara abo abo rong pawishe. Bang sonyo rada ni sonyo rong tongsi. Bang pailia. Hor si pali chanai ku borong le. Nge bagi rong cina ba. Nge abo no. Bikrasa ni ro tangga bu. Boto bikrasa kering main masa ya. Nggak, bok, isi bro, wow.